0: mi.
1: Udah sayang dia ya, mau ibu rasa nabi. Balas berhamu ni anu malah tapi on. Jadi odo ibu rasa nabi. Ina roh aku nunggu mati di sini. Si bocah sama limon. Hingga mai tak. Hor, merumah tangga bu Raja Nami.
0: Raja Nami, asa dinggar roh aku Raja Nami. Mardong asari pada otamu na. Taruh kamu mara jalan tulu balang. Tulu naga tibul, asa dinggar roh aku mardong asari
1: pada. Jangan ada kamu ikut taruh roh si bocah sama limon. Tulu. Tulu yang negatif bulu.
0: Oh lo.
1: Besok ni mah tak sinarat tu, besok ni bulu bangga buat Raja Nami abah awal lah.
0: Dang Raja Nami, anggo saya taruh kamu di Raja Nami, dang dengar doa aku merong asari pada tamu.
1: Dan bulu besok ni dah kamu buat Raja Nami, ba suruh bulu balang. Bulu balang.
2: Raja Nami.
1: Sana dok bulu balang. Alusiamu jo buat Raja Nami.

Satu kampung halaman, jalan balikku ke tapian tampek mandi. Iye laoba mengajari hari patah, di tingkah sudiang si saluang anak gambalo.

ataupun kangkung. Kalau senja sudah tiba, semua tinggalkan kerja. Sayur terdekat.

0: This is 96.9 FM KMRD LP Madryn, New Mexico.
1: More than 1 in 4 people experience domestic violence within their homes, whether physical, sexual, or psychological. If you or someone you know needs help, please do not hesitate to get that help. There are many free resources available. If you are in immediate danger, call 911. Otherwise, when it's safe to talk, call the National Domestic Violence Hotline at 1-800-799-SAFE. That's 1-800-799-7233. Or contact your local shelter. The Santa Fe County Esperanza Shelter offers free, safe, confidential housing, counseling, food, clothing, and supplies for you and your children if you have them. They even offer free transportation to the shelter if you do not have it. Their phone number is 505-474-5536, and their address is 3130 Rufina Street, Santa Fe.
2: Sebenarnya aku tidak bisa memilih salah satu di antara kalian. Aku mencintaimu, ibu. Tapi aku juga mencintai ayahku. Maafkan aku, ibu. Maafkan putrimu.
3: Sudahlah, Rani. Sudahlah. Mari ikutlah aku. Kita bicara di dalam, Uni. Marilah kita bicara secara baik-baik, dengan kepala yang dingin, tanpa harus mengumbar hawa nafsu.
4: Aku tahu apa yang kau inginkan. Rasanya berat sekali untuk meluluskan keinginanmu itu.
5: Ayah sudah menyesali perbuatannya, Bu. Ayah sudah menyadari kekeliruannya. Ayah ternyata adalah seorang laki-laki yang berhati mulia. Dia memang seorang pembesar kerajaan. Selama hidupnya, dia gunakan untuk mengabdi pada kepentingan negara dan rakyat banyak. Tapi hatinya selalu lurus, Bu. Ayah tidak pernah membagi perhatiannya pada wanita lain.